0: Nyar remang lar buah lar remang lar buah lar remang lar buah lar remang lar buah lar.
1: Radio Cuernos Gruperos con todo el power.